ala yiri ngunu ɔgɔ afɛ ɔfɔda ama. Wulaki mun bɔra kuka fɔra bɔra yɛn wuli wɔka. Yɛ bɔra yɛn kɔnɔ yɛn wɔ nɔ. Mɛ nu ka wuya. Yɛ mɔri tɛmɛ layi la lahi la lawo. Wɔyɛ ka na budu. Wɔyɛ ka na hi sasi na. Dari man ka di na. Hali fiɛ yɛn dan ya.